0: Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik awal perjuangannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Teman terbaik kamu.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Piala Dunia 2026 resmi dimulai pada 11 Juni 2026 dan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan 48 negara peserta serta 104 pertandingan, dan turnamen ini digelar bersama oleh 3 negara yang menjadi tuan rumah yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Laga pembuka berlangsung di Estadio Azteca, stadion legendaris yang sebelumnya menjadi tuan rumah pembukaan Piala Dunia 1970 dan 1986. Nah, tadi malam teman-teman, pembukaan Piala Dunia sudah dilakukan di Stadion Azteca dengan banyak sekali serba-serbi yang bisa kita ceritakan di pagi hari ini. Dan tentunya juga skor pembuka edisi Piala Dunia 2026 yang bertanding adalah Meksiko sebagai tuan rumah melawan Afrika Selatan berakhir dengan kedudukan yang cukup meyakinkan bagi Meksiko dengan 2-0 tanpa balas. Bukan hanya soal 2-0 saja, tapi juga ada rekor baru dari pertandingan Piala Dunia, khususnya di laga pembuka, karena pertandingan antara Meksiko dan Korea Afrika Selatan maksudnya berlangsung dengan sangat-sangat ketat dan sengit, dengan diisi dengan banyak insiden-insiden dan diwarnai kartu merah, sebanyak 3 kartu merah untuk 2 orang pemain Afrika Selatan dan 1 orang dari tim tuan rumah Meksiko. Sebelum laga keras dan ketat berlangsung, acara pembukaan merupakan hal yang paling ditunggu-tunggu oleh para penggemar, dan tentunya sajian dari visual yang terbaik disajikan di Stadion Azteca. Dan tentunya siapa lagi kalau bukan artis yang sudah menjadi langganan Piala Dunia sejak 2010 yang terkenal dengan lagu theme song Waka Waka. Iya, Shakira kembali bersama Burna Boy membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026 dengan judul Die Die. Nah, kalau teman-teman tadi malam tidak menyaksikan Piala Dunia karena ketiduran, ya sayang sekali, karena memang sangat-sangat seru banget ya pada saat pembukaan dan juga pada saat terjadi ya laga yang begitu keras. Dan gol pembuka di Piala Dunia ini jatuh kepada pemain Meksiko dengan nama Julian Quiñones, dilengkapi dengan gol Raul Jimenez. Meksiko berhasil meraih kemenangan perdana mereka di laga pembuka Piala Dunia setelah sebelumnya sering banget gagal menang pada pertandingan pertama.

0: Ya tentunya pertandingan pembuka berlangsung di Stadion Azteca Meksiko tadi malam merupakan venue yang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi dalam perjalanan sepak bola dunia. Stadion ini sebelumnya seperti yang kita mention tadi ya pernah menjadi saksi kejayaan legenda sepak bola dunia seperti Pele di tahun 1970 dan Diego Armando Maradona pada tahun 1986. Dengan menjadi tuan rumah pada laga pembuka Piala Dunia 2026, Stadion Azteca mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi lokasi pembukaan di 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Wow. Nah, sebelum pertandingan dimulai, perhatian dunia tertuju pada upacara pembukaan yang berlangsung begitu meriah. Perpaduan budaya tradisional Meksiko dengan teknologi modern menciptakan pertunjukan yang memukau. Tarian khas Meksiko, permainan cahaya hingga penampilan sejumlah musisi ternama dunia menjadi bagian dari rangkaian acara yang disaksikan jutaan penonton dari berbagai negara. Atmosfer stadion yang dipenuhi puluhan ribu supporter semakin menambah kemeriahan malam pembukaan tersebut. Nah, salah satu hal yang paling banyak dibicarakan adalah penampilan sejumlah bintang musik internasional. Kehadiran kembali Shakira yang mengingatkan publik pada tradisi lagu-lagu resmi Piala Dunia yang selalu melekat dalam ingatan para penggemar sepak bola dengan anthem Waka Waka di Piala Dunia 2010 dan Dai Dai kemudian hadir di 2006. Ada gap 16 tahun dan Shakira masih tetap eksis sebagai artis dengan predikat si paling Piala Dunia banget ini. Iya, karena memang di seluruh edisi ya Shakira selalu eksis, baik di Piala Dunia 2010, 14, 18, 22, bahkan di 2026. Nah, selain itu sejumlah musisi lain turut tampil juga membawakan lagu yang menggambarkan semangat persatuan, keberagaman, dan persahabatan antarbangsa yang menjadi nilai utama dari penyelenggaraan Piala Dunia. Piala Dunia 2006 juga menjadi simbol perubahan besar dalam kompetisi sepak bola internasional. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta meningkat menjadi 48 tim. Keputusan ini memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai konfederasi untuk tampil di panggung dunia. Dengan bertambahnya jumlah peserta, semakin banyak pula cerita baru yang akan hadir, termasuk peluang munculnya negara-negara kejutan yang mampu bersaing dengan tim-tim besar dunia. Selain jumlah peserta yang bertambah, format kompetisi yang lebih panjang membuat turnamen ini diperkirakan menjadi salah satu yang paling kompetitif. Para penggemar sepak bola dapat menikmati lebih banyak pertandingan dan menyaksikan lebih banyak permainan berbakat dari belahan dunia. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta sepak bola yang selalu menantikan munculnya bintang-bintang baru setiap edisi Piala Dunia. Keunikan lain dari Piala Dunia 2026 adalah statusnya sebagai turnamen pertama yang diselenggarakan oleh 3 negara tuan rumah sekaligus. Kerjasama antara Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada menunjukkan bagaimana olahraga mampu menyatukan berbagai bangsa dalam satu tujuan yang sama. Ketiga negara tersebut menghadirkan karakter dan budaya yang berbeda, sehingga memberikan pengalaman yang lebih beragam bagi para pemain maupun pendukung yang datang langsung ke stadion.
1: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: contract.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk

Ya, salah satu pemandangan paling menarik pada pembukaan Piala Dunia 2026 tadi malam bukan hanya terjadi di stadion, tapi juga di luar stadion Azteca yang konon katanya sejak siang hari ribuan supporter sudah mulai memadati kawasan stadion berjam-jam sebelum upacara pembukaan dimulai. Jalan-jalan menuju stadion dipenuhi lautan jersey hijau khas tim nasional Meksiko, bendera raksasa hingga berbagai atribut pendukung yang menciptakan suasana pesta bola sejak awal. Berdasarkan laporan sejumlah media internasional, antrian panjang mulai terlihat sejak pagi. Banyak pendukung sengaja datang lebih awal untuk menghindari kepadatan saat pemeriksaan keamanan. Tidak sedikit pula yang ingin merasakan momen bersejarah karena Azteca menjadi stadion pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia di 3 edisi berbeda, 1970, 86 dan juga 2026. Di sekitar area stadion, suasana menyerupai festival budaya. Banyak pedagang kaki lima menjajakan berbagai makanan khas Meksiko seperti taco, quesadillas dan juga minuman tradisional. Musik mariachi terdengar di berbagai sudut, sementara kelompok supporter bernyanyi dan menari bersama. Banyak wisatawan dari berbagai negara memanfaatkan kesempatan ini untuk berfoto di depan stadion yang telah menjadi ikon sepak bola dunia selama berpuluh-puluh tahun. Nah, antusiasme masyarakat Meksiko terasa sangat kuat karena mereka tidak hanya menjadi tuan rumah, tapi juga memainkan pertandingan pembuka. Hal ini membuat suasana emosional semakin terasa. Banyak keluarga datang bersama anak-anak mereka untuk menyaksikan langsung momen yang mungkin hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Beberapa supporter bahkan mengaku telah menunggu bertahun-tahun sejak FIFA mengumumkan Meksiko sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Ketika gerbang stadion dibuka, tribun Azteca perlahan berubah menjadi lautan warna hijau, putih, dan merah, warna bendera Meksiko. Gelombang yell-yell dan nyanyian supporter terus menggema, bahkan jauh sebelum para pemain memasuki lapangan. Setiap kali wajah pemain Meksiko muncul di layar raksasa stadion, sorak-sorai langsung membahana dari puluhan ribu supporter yang hadir untuk menonton pertandingan.

Dan menjelang upacara pembukaan, suasana semakin meriah. Lampu stadion mulai diredupkan dan penonton menyalakan lampu ponsel mereka, menciptakan pemandangan spektakuler yang memenuhi seluruh tribun. Momen tersebut menjadi salah satu gambar yang paling banyak dibagikan di media sosial sepanjang malam pembukaan. Banyak pengamat menyebut atmosfer Azteca tadi malam sebagai salah satu yang paling hidup dalam sejarah pertandingan pembuka Piala Dunia. Ketika lagu kebangsaan Meksiko dikumandangkan, seluruh stadion berdiri dan bernyanyi bersama. Suara puluhan ribu orang yang menyanyikan lagu kebangsaan secara serempak menciptakan suasana yang menggetarkan. Bahkan sejumlah komentator internasional menyebut momen tersebut sebagai salah satu bagian paling emosional dari keseluruhan acara pembukaan. Atmosfer luar biasa itu kemudian menjadi energi tambahan bagi tim nasional Meksiko saat bertanding, dan mereka mendapat dukungan tanpa henti. Lebih dari 80 ribu penonton membuat Azteca berubah menjadi benteng yang sulit ditaklukkan oleh lawan. Lalu kemudian datanglah kemenangan 2-0 untuk Meksiko atas Afrika Selatan, menjadi penutup sempurna bagi pesta sepak bola yang telah dimulai sejak siang hari di Meksiko City.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
4: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
5: Teman terbaik kamu.

0: melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: keluar kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iyanya, buru. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Wah, lupa bawa, buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita, dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
4: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapa manusia yang berbahagia? Manusia ketika dilahirkan dalam kondisi menangis dan orang-orang yang di sekitarnya mereka tersenyum. Dan manusia yang berbahagia adalah ketika ia meninggal dunia dalam keadaan tersenyum. Sedangkan orang-orang yang di sekitarnya menangis karena merasa kehilangan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang tadi disebutkan, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka bersikap teguh dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Mereka beristiqomah dalam tauhid, dalam taat kepada Allah. Maka akan turun malaikat dengan memberikan kabar gembira kepada mereka. Seraya mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Janganlah kalian merasa takut dengan apa yang akan terjadi setelahnya. Berkaitan dengan alam kubur, arsyatil kiamah, dan kaji dan setelahnya. "Wa la tahzanu," dan juga janganlah bersedih dengan orang-orang yang ditinggalkan. Dan kabar gembira bagi kalian adalah surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Kita tahu bahwa manusia ketika lahir menangis. Pertanda bahwa anak ini dan bayi ini sehat. Sehingga orang-orang yang di sekitarnya tersenyum ketika mendengar tangisan sang anak. Ibunya gembira, bapaknya gembira, dan orang yang di sekitarnya gembira. Kenapa? Anaknya nangis. Menunjukkan anak ini sehat. Dan orang yang bergembira adalah orang yang ketika malakul maut datang, ketika ajal datang, dalam keadaan dia tersenyum. Kenapa? Karena dia telah mengumpulkan amal-amal kebaikan, amal-amal saleh. Di saat waktu-waktu yang sangat menakutkan, maka datang kabar gembira dari sang malaikat. Mereka berkata kepada orang-orang yang beriman ini, kepada orang-orang yang bertauhid dan beramal saleh, janganlah kalian bersedih, janganlah kalian takut. Sedih adalah tentunya sesuatu yang ditinggal. Bahwasanya malaikat mengasih tahu, janganlah anda bersedih dengan keluarga yang ditinggal. Dan janganlah anda merasa takut dengan kejadian setelahnya. Bahwa apa yang akan dialami dari alam kubur adalah kenikmatan. Dan apa yang akan dialami di arsyatil kiamah, padang mahsyar, ketika matahari mendekat satu mil dan manusia semuanya berkeringat, maka mereka pun diberikan keamanan, kedamaian oleh Allah Ta'ala. Dan di saat manusia juga merasa takut dengan dahsyatnya adab neraka, maka mereka pun dapat gembira dari malaikat. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka jadilah kita manusia yang ketika kita lahir, orang-orang mereka adalah tersenyum. Dan kita dalam keadaan nangis. Dan jadilah kita menjadi orang yang ketika kita meninggal dunia, ketika kita akan dijemput nyawa kita, dalam keadaan kita tersenyum. Kenapa? Karena kita telah membawa amal-amal kebaikan, keimanan, amal saleh. Maka jadilah orang-orang yang mempersiapkan saat-saat yang kita bisa senyum. Apa yang akan menjadikan kita bisa senyum ketika syakratul maut adalah iman, tauhid, dan amal saleh. Dan jadilah orang yang ketika kita meninggal dunia, orang di sekitar kita adalah menangis. Kenapa? Karena merasa kehilangan. Lihatlah kepada hadis yang mulia ini, bahwa baginda Nabi SAW mengatakan, khairun nas man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Wa syarrun nas ma la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu.
Baginda Nabi SAW mengatakan sebaik-baik orang, orang yang merupakan pilihan Allah, adalah orang yang selalu ditunggu kebaikannya. Sehingga ketika dia itu meninggal dunia, orang merasa kehilangan akan segala kebaikan yang muncul dari orang. Dan orang juga merasa was-was kalau di sana tidak ada lagi kebaikan, tidak ada lagi kedamaian ketika orang ini hilang, ketika orang ini pergi. Kemudian Nabi SAW mengatakan sejelek-jelek orang adalah orang yang orang tidak merasa aman dari keburukannya dan tidak diharapkan kebaikannya. Maka ini adalah sejelek-jelek orang. Ayat yang tadi menunjukkan bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah barang siapa yang mampu mengumpulkan semua kebaikan dari iman, tauhid dan amal soleh yang membuat ketika sakaratul maut dia tersenyum dan orang-orang yang di sekitarnya merasa kehilangan dan mereka menangis dengan kepergiannya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Suruh kau. Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti narkoba.

0: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Iya, pertandingan antara Korea Selatan melawan Republik Ceko di babak pertama masih berlangsung sama kuat dengan skor kacamatan 0-0. Tadi beberapa peluang dimiliki oleh timnas Korea namun gagal dimanfaatkan menjadi gol. Dan dari penguasaan bola juga tampaknya Korea Selatan lebih mendominasi dan Ceko lebih dikepung oleh dari pemain-pemain Korea Selatan. Namun di lapangan faktanya tidak ada gol yang tercipta karena banyak peluang yang tercipta nihil gol dan sia-sia saja. Mudah-mudahan di babak kedua ada perbaikan dari kedua tim, termasuk Ceko juga harus keluar dari tekanan Korea Selatan atau Korea Selatan yang mampu memanfaatkan peluang-peluang untuk unggul secara gol. Dan teman-teman, kita masih menemani kamu di Pro 2 di siaran hari Jumat di 12 Juni 2026. Dan kami masih memberikan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat
1: Bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sorry kau. Ya udah bawa. Awalnya aku enggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti-narkoba.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: keluar kita, Mbak. Sudahlah, datang banjir, Mak.
1: Ianya buru. Ayolah keluar buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga.

0: ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
1: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggroe, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.
2: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga,
3: teman terbaik kamu.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Surga kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti-narkoba.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: hamilan manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Iya, barusan berakhir pertandingan antara Korea Selatan melawan Republik Ceko ya. Dan tentunya kalau yang nonton sudah tahu siapa yang menjadi pemenang, dan si negeri ginseng yang menjadi pemenang di laga pembuka, bukan pembuka sih ya, laga pembuka setelah Meksiko dan juga Afrika Selatan yang bermain tadi dini hari. Dilanjutkan pertandingan grup A lainnya di antara Korea Selatan dan Ceko, dan pertandingan ini berhasil dimenangkan oleh negeri ginseng dengan skor 2-1. Dan ini bukan sekedar gol yang 2-1 skor tipis, tapi juga kita melihat bagaimana Korea Selatan bangkit dari ketertinggalan setelah menderita gol dari Ladislav Krejci di menit 59. Korea Selatan langsung bergerak untuk menyamakan kedudukan melalui gol dari Hwang In-bum, dan diselesaikan oleh gol comeback dari Oh Yoon-gyu di menit 80. Dengan hasil ini tentunya Korea Selatan mengikuti jejak Meksiko yang menang di awalan grup A, dan Meksiko memimpin ya klasemen grup A dengan 3 poin dengan keunggulan 2-0 di papan klasemen, sementara Korea Selatan juga meraih 3 poin dengan keunggulan 1 gol. Dan tentunya peringkat ketiga Ceko yang baru saja kalah 2-1, dan Afrika Selatan berada di posisi paling buncit setelah menderita kekalahan 2-0. Dan itu artinya usai sudah babak grup A di pertandingan pertama mereka. Tentunya kita akan berlanjut ke grup B yang nantinya akan berlaga.
1: Akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi.
0: Dan tentunya pertandingan grup B akan mempertemukan tuan rumah Swiss ya. Di mana Swiss yang akan berhadapan dengan lawannya nanti malam ya, di dini hari, di pertandingan kedua di grup B ya.
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Halo pendengar, bagi pecinta sepak,
0: Swiss akan menghadapi Bosnia di pertandingan awal grup B, dan tentunya ini merupakan pertandingan yang krusial bagi Kanada. Kanada akan melawan Bosnia ya. Kanada sebagai tuan rumah nanti akan berhadapan dengan Bosnia, di mana kita tahu Bosnia ini salah satu kekuatan dari Eropa Timur, dan tentunya memiliki pemain-pemain sekaliber Edin Dzeko dan juga Alen Begovic serta banyak bintang-bintang lain yang bermain di Bosnia. Namun Kanada juga tidak ketinggalan dengan dipimpin oleh kapten mereka sendiri ya, yang bermain di Real Madrid, David Alaba. Tentunya pertandingan nanti akan seru banget, jangan sampai ketinggalan teman-teman. Kamu bisa menyaksikan pertandingan Piala Dunia di di TVRI, dan secara terestrial kamu bisa mendengarkan pertandingan secara lengkap di Pro 1 RRI Sibolga.
4: Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan, mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, Dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Mana? Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola, kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Banget. Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? Dua tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, dua tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat...
4: Teman-teman, informasi pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, itu artinya Irfan harus pamit dari ruang dengar kamu, dan Sofia akan melanjutkan kebersamaan di santai siang hingga nanti sore ceria. So, stay tuned di Purwodo FM, teman terbaik kamu.
3: Bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono, ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya, siang teman pro 2 semua, nggak kerasa nih kita udah di hari Jumat dan balik lagi sama Sophia di sini yang akan nemenin teman pro 2 yang tadi sebelumnya udah dipandu sama Bang Irfan ya. Dan seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol sampai sore nanti pukul 18 ya. Dan memang gimana nih tadi malam untuk Piala Dunia 2026. Semoga seru ya untuk yang menyaksikan Piala Dunia. Dan teman pro 2 tentunya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Ada juga info-info terbaru, terupdate, dan juga lagu-lagu pilihan untuk teman pro 2 semua. Nanti dari siang sampai sore hari. Jadi stay tune terus ya teman pro 2 semua.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
4: ...94,8 FM, Pro 2 Sibolga.
5: Teman terbaik.

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Ya, halo teman Pro 2 semua, dan balik lagi kita di Santai Siang di hari Jumat yang cerah ini ya teman Pro 2. Dan seperti biasa di sini di program kita yang selalu nemenin waktu istirahat kamu, terutama yang mungkin yang lagi siang, lagi makan siang atau mungkin lagi chill, tapi tetap semoga bisa memberikan wawasan juga inspirasi untuk teman Pro 2 semua. Dan teman Pro 2 masih sama Sophia tentunya di 94,8 FM akan nemenin teman Pro 2 ya satu jam ke depan di Santai Siang. Nah, siang hari ini kita bakal bahas topik yang lagi relate banget nih buat anak muda zaman sekarang, yaitu main game sambil cuan. Nah, ini dia bisnis reseller digital. Jadi, siapa sih yang hobi main game tapi pengen juga punya penghasilan sendiri? Dan ternyata nih, teman berdua semua sekarang bukan cuma mimpi loh. Karena di segmen pertama ini kita bakal kenalan dulu ya sama yang namanya reseller digital. Jadi, stay tune terus, teman berdua, jangan kemana-mana karena nanti kita akan ngobrol lebih lanjut di segmen berikutnya. Oke, sebelum itu kita break dulu dan nikmatin lagu yang satu ini.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: ...94,8 FM. Produksi Polga.
5: Teman terbaik.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Nah teman Pro 2, kita lanjut lagi di Santai Siang. Dan kalau ngomongin reseller digital nih, sebenarnya itu simpel banget teman Pro 2. Jadi kamu cuma perlu jualan produk digital kayak voucher game, pulsa, paket data, atau item game ya, tanpa harus punya stok barang. Jadi praktis banget kan teman Pro 2 semua. Apalagi buat kamu yang udah sering main game, pasti ngeri banget kebutuhan teman-teman gamer lainnya. Nah itu juga bisa jadi peluang cuan loh teman Pro 2 semua. Jadi bayangin deh, kalau teman Pro 2 lagi mabar tapi sambil buka orderan top up game. Jadi cuannya jalan terus nih teman Pro 2. Yang penting kamu punya niat, konsisten, dan pintar promosi. Misalnya lewat WhatsApp, Instagram, atau bahkan grup game kamu sendiri. Jadi di segmen berikutnya teman Pro 2, kita bakal bahas tips biar kamu bisa mulai jadi reseller digital dari nol. Jadi tetap sama Sophia di sini di Santai Siang.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang enggak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2 semua. Jadi buat kamu nih yang udah kepikiran mau mulai bisnis reseller digital ini, aku ada beberapa tips simple tapi penting untuk teman Pro 2 semua. Jadi teman Pro 2 bisa pilih platform atau supplier yang terpercaya. Jadi biar transaksinya juga aman dan juga cepat ya. Dan selanjutnya tentukan target market kamu. Misalnya fokus ke gamer, pelajar, atau pengguna umum. Dan selanjutnya bisa aktif promosi. Jadi jangan malu ya buat share ke teman-teman kamu. Dan yang paling penting lagi, jangan takut memulai. Karena kan di era sekarang ini peluang itu luas banget nih. Bahkan dari hal yang kamu suka kayak main game yang juga bisa jadi sumber penghasilan. Ingat ya teman Pro 2, kecil-kecil lama-lama bisa jadi bukit. Nah, kan ada kan ya pepatah seperti itu. Dan teman Pro 2, nanti di segmen terakhir kita bakal ajak kamu buat interaksi. Jadi siap-siap ya teman Pro 2, stay tune terus di 94,8 FM Pro 2 Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman pro 2, dan semoga ya teman pro 2, sayangnya kita sudah di akhir ujung acara program Satu Siang kita, tapi nantinya kita masih ada info-info terbaru dan baik itu dari olahraga, entertainment, maupun ini ya lokal. Nah, teman pro 2, nanti semoga obrolan kita di Santai Siang hari ini tadi bisa jadi inspirasi buat kamu semua bahwa memang peluang cuan itu kan ada di mana aja asal kita mau mencoba dan juga konsisten. Jadi buat kamu tentunya teman pro 2 yang khususnya kamu dengerin siaran hari ini yang punya pengalaman jadi reseller digital atau pengen mulai tapi masih ragu, boleh banget share cerita kamu ke kita, langsung aja bisa kirim ke WhatsApp Pro 2 Sibolga yang dengan nomor 0811 65 663033. Dan teman Pro 2, di sini Sophia pamit undur diri dan terima kasih sudah menemani di Santai Siang hari ini, tapi stay tune ya karena kita masih ada yang akan Sophia hadirkan untuk teman pro 2 semua dari siang sampai sore hari ini. Jadi tetap semangat, tetap produktif, dan pastinya stay tune terus di 94,8 FM.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM
3: Pro 2.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Ya teman Pro 2, kali ini ada info cerita menarik dari dunia sepak bola internasional nih. Wasit asal Somalia Omar Abdul Qadir Artan yang sebelumnya masuk daftar perangkat pertandingan Piala Dunia 2026 yang harus menerima kenyataan pahit karena gagal bertugas di ajang terbesar sepak bola dunia tersebut akibat masalah izin masuk ke Amerika Serikat. Tapi kisahnya nggak berhenti di situ nih. Jadi, UEFA justru memberikan kesempatan besar kepada Omar Artan dengan menunjuknya sebagai wasit utama laga UEFA Super Cup 2026 yang mempertemukan juara Liga Champions Paris Saint-Germain melawan juara Liga Eropa Aston Villa pada 12 Agustus mendatang di Salzburg, Austria. Dan penunjukan ini menjadi bentuk penghargaan atas kualitas Artan yang sebelumnya juga dinobatkan sebagai wasit pria terbaik Afrika tahun 2025. UEFA dan CAF menilai kemampuannya layak mendapat panggung besar meski gagal tampil di Piala Dunia. Dan kisah Omar Artan ini jadi bukti kalau satu pintu yang tertutup bukan berarti semua kesempatan itu ikut hilang. Karena kadang memang setelah sebuah kegagalan justru ada peluang yang lebih besar menunggu di depan. Jadi tetap semangat mengejar mimpi karena kesempatan bisa datang dari arah yang gak pernah kita duga. Ya teman Pro 2, nantinya kita masih ada info-info olahraga di 1 jam ke depan sampai pukul 14. Jadi stay tune terus ya di 94,8 FM Pro 2 Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
4: Teman terbaik kamu.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sembilan puluh empat koma delapan FM. Pro 2 Sibolga.
0: Teman terbaik.

Ya teman Pro 2, kali ini ada masih informasi olahraga di mana perjuangan Garuda Muda di Piala AFF U19 2026 harus terhenti di babak semifinal. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Utama Sumatera Utara, Timnas Indonesia U19 kalah tipis 0-1 dari Australia dalam laga yang berlangsung ketat hingga menit-menit terakhir. Sudah sampai sejauh ini. Sejak awal pertandingan, kedua tim saling jual serangan dan Indonesia sempat mendapatkan beberapa peluang emas lewat Arkan Kaka dan juga Muhammad Isfandiar, namun belum berhasil mengubahnya menjadi gol. Di sisi lain, penampilan kiper Dava Al-Ghassemi juga patut mendapat apresiasi karena beberapa kali menggagalkan peluang berbahaya Australia yang saat laga terlihat akan berlanjut tanpa gol. Petaka juga datang pada menit ke-89. Marcus Neil berhasil menjebol gawang Indonesia yang gol tersebut sampai dianulir karena dianggap offside. Namun setelah ditinjau menggunakan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan Australia unggul 1-0. Yang skor itu bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Australia melaju ke final menghadapi Thailand, sementara Indonesia harus mengalihkan fokus ke perebutan tempat ketiga melawan Kamboja. Ya teman Perudua, meski hasilnya memang belum sesuai harapan, Garuda Muda sudah mulai menunjukkan semangat juang luar biasa yang memang kadang sepak bola memang ditentukan oleh satu momen kecil. Jadi teman Pro 2 semua tetap dukung Timnas Indonesia karena perjalanan dan juga masa depan mereka masih sangat panjang ya teman Pro 2.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu, biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: Sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa. Sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Teman terbaik kamu.

0: Di Teman Pro 2 kali ini ada kabar membanggakan dari dunia basket Indonesia. Pebasket muda andalan Merah Putih, Derrick Michael Zaviero, resmi mencatat sejarah sebagai pemain kelahiran Indonesia pertama yang akan bermain di kasta tertinggi Liga Basket Jepang, B-League Premier, yang ia bergabung dengan tim Saga Baluners untuk musim kompetisi 2026.
1: Saat kau teduh, sudah paham kan sejauh ini.
0: Pencapaian ini menjadi langkah besar dalam perjalanan karir Derrick. Setelah 4 tahun menimba ilmu dan berkompetisi di NCAA Division 1 Amerika Serikat bersama Grand Canyon University dan Long Beach State University, kini ia siap memulai babak baru sebagai pemain basket profesional. Yang membuat prestasi ini semakin spesial, Derrick bukan sosok yang tiba-tiba muncul. Sebelumnya ia juga pernah menjadi pemain Indonesia pertama yang menembus program bergengsi NBA Global Academy dan juga tampil di kompetisi NCAA Divisi 1 Amerika Serikat. Pebasket setinggi 2,08 meter yang turut membawa Indonesia ini meraih medali emas SEA Games 2021 yang mengaku bangga bisa membawa nama Indonesia ke level yang lebih tinggi. Namun baginya bermain di Jepang bukanlah tujuan akhir melainkan awal untuk terus berkembang dan juga bersaing dengan pemain-pemain terbaik Asia. Ya Teman Pro 2, jadi kisah Derrick Michael ini membuktikan kalau mimpi besar bisa diraih lewat kerja keras dan juga konsistensi. Dari Indonesia, dia bisa menembus Amerika, lalu kini menuju Liga Elit Jepang. Ya Teman Pro 2, siapa tahu kan langkah berikutnya adalah panggung basket dunia yang lebih besar lagi. Jadi kita doakan yang terbaik ya untuk Derrick untuk kedepannya. Oke Teman Pro 2, nanti kita di formasi pukul 14 akan ada info entertainment ya yang ditunggu-tunggu, yang terbaru, yang terupdate untuk hari ini. Dan tentunya pasti info ini benar-benar disambut baik nanti ya mak, khususnya anak muda yang suka gosip-gosip hiburan terbaru ya. Oke, jadi stay tune terus ya di 94,8 FM. Jadi sebelum itu kita dengerin gak sih lagu yang lagi viral-viral ya. Nah itu, ya itu lagu dari Icitaf dengan judulnya Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Eh, pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Halo, sayang.
4: Halo. Halo.
5: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello! Apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun berbuntu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: Preview.
1: Aduh, itu sih dan lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
0: Eren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
1: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayaknya nggak berhenti-berhenti.
0: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
1: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
0: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
0: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti Visa Pre-Sale Draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
5: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Oke, teman pro duel lanjut nih. Sekarang saatnya untuk info entertainment untuk formasi pukul 14. Jadi langsung aja nih teman pro duel. Ada yang seru dari ajang Festival Gita Indonesia 2026. Menjelang grand final, dukungan masyarakat ternyata menjadi bagian penting dalam menentukan perjalanan para finalis melalui sistem voting online yang dibuka secara nasional. Jadi, sebanyak 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia tampil di babak puncak dan berjuang menunjukkan kemampuan terbaik mereka di atas panggung. Yang menarik lagi nih teman pro 2, masyarakat juga bisa ikut terlibat langsung dengan memberikan suara kepada finalis favorit melalui laman resmi GitaFest RRI. Dan proses voting juga dibuat lebih mudah loh teman pro 2. Cukup membuat akun, login, lalu pilih finalis yang ingin didukung. Bahkan tersedia fitur live voting yang memungkinkan publik memantau perkembangan perolehan suara dan juga posisi para finalis secara real time. Jadi, kehadiran voting online ini membuat kompetisi terasa semakin dekat dengan generasi muda, bukan cuma jadi penonton, masyarakat juga bisa menjadi bagian dari perjalanan para peserta menuju gelar juara. Dan teman pro 2, Grand Final Festival Gita Indonesia 2026 digelar di Auditorium Abdurrahman Soleh RRI Jakarta dan juga disiarkan secara langsung melalui berbagai platform RRI, dan ajang ini menjadi bukti bahwa talenta muda Indonesia terus mendapat ruang untuk berkembang sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan melalui musik. Jadi teman pro 2 semua, kalau kamu punya jagoan di GitaFest RRI 2026 ini, dukunganmu bisa jadi energi tambahan bagi mereka khususnya untuk tampil maksimal di panggung impian mereka nih teman pro 2. Jadi teman pro 2, nanti kita masih ada info lainnya, stay tune terus sama Sophia di sini di 94,8 FM Pro 2 Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Eh, pipi, tengok lo itu ramai kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?

0: Ning nang ning nung, nang ning, ning nang ning nung, bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya, penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul. Kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, kali ini ada cerita menarik dari dunia perfilman Indonesia yang sutradara muda berbakat Luis Fabini mengungkapkan bahwa perjalanan mewujudkan film Gaucho ternyata tidak selalu mulus. Jadi dibalik proses kreatif yang kini mendapat perhatian publik, ia sempat menghadapi tantangan besar soal pendanaan produksi. Yang Louis sendiri menceritakan, pada awal pengembangan proyek Gaucho, dirinya harus berjuang keras mencari dukungan finansial agar film tersebut bisa terus berjalan. Dan berbagai keterbatasan sempat membuat proses produksi berjalan lebih lambat dari rencana yang telah disusun. Dan meski begitu, ia memilih tidak menyerah. Bersama timnya, Louis terus mencari peluang pendanaan, menjalin kolaborasi, dan juga meyakinkan berbagai pihak tentang potensi cerita yang ingin diangkat melalui film tersebut. Dan teman Pro 2, menurut Louis sendiri, tantangan finansial merupakan hal yang cukup umum dihadapi para sineas independen, yang namun justru dari situ lahir kreativitas, kerjasama tim, dan juga semangat untuk terus berkarya meskipun kondisi tidak selalu ideal. Dan kini teman Pro 2, setelah melewati berbagai hambatan, Gaucho berhasil menarik perhatian para penontonnya dan menjadi bukti bahwa karya besar seringkali lahir dari perjuangan yang tidak mudah. Dan kisah Luis Fabini ini mengingatkan kalau untuk kita sendiri bahwa di balik sebuah keputusan atau juga kesuksesan selalu ada proses panjang yang penuh kerja keras, kesabaran, dan juga keyakinan terhadap mimpi yang diperjuangkan. Oke teman Pro 2, itu dia info entertainment untuk hari ini. Tapi tadi nanti masih ada info entertainment lainnya, jadi stay tune terus ya.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Saat aku yakin dia adalah orang yang paling membahagiakan, ia membuktikan bahwa aku

0: Aku gatel, aku butuh air, air.
1: Woi, kenapa kok? Kok drama kali?
0: Aku nggak tahu, tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemes, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Ketolong gimana?
1: Nih, nih, nih, minum dulu, woi, bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari, jangan nunggu jadi zombie dulu baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

Ya teman produk, kali ini ada film Indonesia yang siap bikin kamu merenung tentang hubungan keluarga nih. Judulnya Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Jadi sebuah drama keluarga yang mengangkat pentingnya komunikasi antara ibu dan juga anak. Dan film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop mulai 16 Juli 2026. Dan cerita ini juga berpusat pada Dika, seorang remaja yang merasa dirinya tidak pernah cukup baik di mata sang ibu. Dan Dini, perbedaan cara menyampaikan perasaan membuat hubungan keduanya semakin renggang dan juga dipenuhi kesalahpahaman. Menariknya, di tengah konflik tersebut, musik hadir sebagai jembatan yang membantu mereka mengungkapkan perasaan yang selama ini sulit disampaikan lewat kata-kata. Jadi, film ini ingin menunjukkan bahwa masalah dalam keluarga seringkali bukan karena kurangnya kasih sayang, melainkan karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Jadi, film ini disutradarai oleh Verly Halim, yang film ini mengambil latar kota Semarang dan juga dibintangi oleh Ari Irham, Santi, serta sejumlah aktor dan aktris muda lainnya. Selain menghadirkan cerita yang emosional, film ini juga dibalut dengan lagu-lagu yang memperkuat pesan tentang keluarga dan juga kasih sayang. Nah teman produk, film ini mengingatkan kita memang bahwa terkadang satu percakapan sederhana bisa memperbaiki hubungan yang lama sudah renggang. Jadi jangan ragu nih untuk lebih sering mengobrol, mendengar, dan juga mengungkapkan rasa sayang kepada orang tua. Karena kan teman produk, komunikasi yang baik itu bisa menjadi kunci keharmonisan keluarga. Oke teman produk, saatnya itu adalah informasi untuk terakhir di formasi pukul 14 ya. Nanti kita akan lanjut lagi ke informasi lokal nih. Khusus kota Sibolga, Tapanuli, Tengah, dan juga sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, nanti akan ada info untuk edisi hari ini. Tentunya di Jumat 12 Juni 2026.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Eh sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Ya teman Pro 2, kali ini untuk formasi pukul 15 kita akan hadir kembali di informasi lokal. Dan kali ini ada kabar duka datang dari Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang sebuah rumah semi permanen milik Adrianus Prawiro Aritonang di Desa Paiheme 1 ludes dilalap si jago merah pada Rabu 10 Juni 2026. Dan beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena saat kejadian rumah sedang dalam keadaan kosong. Dan menurut keterangan pihak kepolisian, saat kebakaran terjadi, pemilik rumah bersama juga istrinya sedang bekerja di sawah sementara anak-anak mereka berada di sekolah. Setelah menerima laporan dari warga, petugas kepolisian bersama pemadam kebakaran dan juga masyarakat langsung bergerak cepat melakukan upaya pemadaman. Dan karena kebangunan rumah didominasi material kayu, api dengan cepat membesar dan juga menghanguskan seluruh bagian rumah. Bahkan, kobaran api juga merembet hingga membakar 2 unit sepeda motor milik tetangga yang terparkir di dekat lokasi kejadian. Dan kerugian akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai sekitar 50 juta rupiah. Yang berdasarkan hasil olah TKP dan juga pemeriksaan saksi, polisi menduga kebakaran dipicu oleh korsleting atau juga arus pendek listrik. Yang diketahui, stop kontak di dalam rumah tersebut pernah mengalami gangguan serupa sekitar 2 minggu sebelum kejadian. Namun hingga kini penyelidikan masih lebih berlanjut masih terus dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kebakarannya. Dan teman Pro 2, peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk rutin memeriksa instalasi listrik di rumah. Jangan anggap sepele kabel rusak atau juga stop kontak yang bermasalah, karena hal kecil seperti itu bisa berujung pada kerugian yang besar. Jadi, teman Pro2 tetap waspada dan juga utamakan keselamatan. Oke, teman Pro2, nanti kita masih ada informasi lokal khususnya untuk Kota Sibolga, Tapanuli Tengah dan sekitarnya. Jadi tetap stay tune sama Sophia di sini di 94,8 FM. Pro2 Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives, jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iyanya, Buru. Ayolah keluar, Buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak, Buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, Buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, Buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko. Hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: 94,8 FM,
4: Pro 2.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol F digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
2: FM Pro 2 Sibolga,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Oke teman Pro 2, kali ini ada kabar baik nih dari Sumatera Utara, di mana pemerintah Provinsi Sumut kini telah memiliki ribuan pos bantuan hukum atau pos bangkum yang tersebar di desa dan juga kelurahan. Kehadiran pos bangkum ini menjadi langkah nyata untuk mendekatkan akses hukum kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan dan juga konsultasi hukum secara mudah dan terjangkau. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan berbagai lembaga hukum yang bertujuan memberikan layanan hukum hingga ke tingkat paling bawah. Dengan adanya pos bangkum, masyarakat tidak perlu bingung lagi ketika menghadapi persoalan hukum karena bisa mendapat informasi, konsultasi hingga pendampingan sesuai kebutuhan. Dan keberadaan pos bangkum juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang bukan hanya menyelesaikan masalah yang sudah terjadi, tetapi juga membantu warga memahami hak dan juga kewajiban mereka sehingga dapat mencegah terjadinya konflik dan juga atau pelanggaran hukum di lingkungan sekitar. Dan bagi generasi muda, program ini menjadi bukti bahwa layanan hukum kini semakin dekat dan mudah untuk diakses. Jadi kalau ada persoalan yang berkaitan dengan hak masyarakat, administrasi, atau membutuhkan informasi hukum, warga bisa memanfaatkan pos bangkum yang tersedia di desa maupun kelurahan masing-masing. Ya teman Pro 2, hukum kan bukan hanya urusan pengadilan atau aparat aja, tapi juga tentang bagaimana masyarakat memahami dan melindungi haknya. Jadi dengan hadirnya ribuan pos Bankum di Semut ini, diharapkan memang semakin banyak warga yang mendapatkan keadilan dan juga perlindungan hukum secara lebih mudah. Oke teman Pro 2, nanti kita masih lanjut dengan program acara lainnya, jadi stay tune terus ya, karena setelah break kita nanti akan ada sore ceria ya di sore hari ini, karena waktu sudah hampir menunjukkan pukul 16. Jadi untuk teman Pro 2 yang dengerin siaran hari ini, semoga tetap semangat, tentunya jangan lupa minum air putih ya, tetap dehidrasi, karena aku lihat panas banget di luar. Kelihatannya sih panas karena aku di studio, jadi nggak tahu gimana. Oke teman Pro 2, jadi kita langsung break dulu. Kita dengerin lagunya dari Lala Huta nih, Pintu Rahasia. Oke, kita dengerin semua. Selamat menikmati teman Pro 2 semua.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa FM.
4: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
7: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
8: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
9: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga,
10: teman terbaik.

Ya teman Pro 2, kali ini ada info dari film Badut Gendong mengangkat kisah horor laga mengenai perjuangan seorang pengamen yang dihantam peristiwa tragis. Dan film tersebut menghadirkan perpaduan ketegangan, misteri, dan juga konflik kemanusiaan dalam alur cerita yang emosional. Dan cerita ini berfokus pada Darso, seorang pria yang mencari penghasilan dengan mengenakan kostum badut gendong di jalanan. Dan kehidupannya berubah sepenuhnya setelah istrinya meninggal dunia akibat tindakan kekerasan yang mengerikan.

Dalam kondisi berduka, Darso memutuskan membawa jenazah istrinya kembali ke kampung halaman untuk dimakamkan. Perjalanan itu dilakukan dengan cara tidak lazim karena jasad sang istri disembunyikan di dalam boneka badut miliknya. Saat tiba di desa, Darso mendapati wilayah tersebut sedang diliputi ketegangan akibat kesengketa berkepanjangan. Keadaan semakin mencekam ketika kekuatan gaib yang berkaitan dengan dendam masa lalu mulai bermunculan. Film ini berada di bawah arahan sutradara Charles Guzali yang dikenal melalui sejumlah karya bergenre aksi dan juga horor. Melalui film tersebut, ia menggabungkan unsur ketegangan supranatural dengan drama keluarga yang menyentuh. Dan juga Martino Olio dipercaya memerankan Darso sebagai tokoh utama yang menjadi pusat perkembangan cerita. Sejumlah aktor lain yang turut mengisi jajaran pemeran antara lain Clara Bernadette, Derby Romero, dan juga Dayinta Melira. Selain menyajikan adegan horor dan juga aksi, Badut Gendong juga menampilkan tema kehilangan serta perjuangan menghadapi duka. Film berdurasi 101 menit itu sudah tayang di bioskop pada 27 Mei 2026. Ya teman Pro 2, sekian info Pro 2 untuk hari ini dan sampai jumpa di info Pro 2 edisi selanjutnya.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kemana nya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api, digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.
4: Teman terbaik kamu.

Ya sore teman pro 2 semua, dan semoga teman pro 2 menikmati harinya ya, karena udah sore hari udah mulai banyak yang berolahraga ya, karena kita perlu kesehatan itu teman pro 2. Jangan sampai kita lemas menjalani hari ya, tidak hanya hari ini tapi kedepannya juga. Oke teman pro 2, jadi kita bakal ngomongin soal gimana ya, kita ngobrol-ngobrol aja kali ya di sore hari ini. Ini sih simple-simple aja, jadi kita bakal ngomongin soal lingkungan nih teman pro 2. Jadi kalau ngomongin soal lingkungan kan jangan langsung berpikir itu cuma tugas pemerintah atau aktivis lingkungan aja nih. Faktanya anak muda juga punya peran besar dalam menjaga bumi tetap nyaman nih untuk ditinggali. Jadi memang kita teman pro 2 semua bisa mulai dari hal sederhana seperti membawa tumbler. Kan sekarang kan tumbler juga udah trendy-trendy. Masa gak mau sih bawa tumbler? Dan bisa juga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai hingga ikut kegiatan bersih-bersih lingkungan. Jadi semuanya bisa menjadi langkah kecil yang berdampak besar. Karena kan memang di media sosial sekarang ini, anak muda juga bisa menyebarkan pesan positif tentang lingkungan, baik itu melalui konten kreatif yang menginspirasi banyak orang. Jadi penguatan pemuda bagi lingkungan itu kan gak hanya kita ngomong atau teori aja, tapi bagaimana itu generasi muda berani bergerak dan juga menjadi contoh di sekitarnya. Karena kan perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Oke teman pro 2, kita lanjut lagi dengerin lagu untuk sore hari ini. Dan kebetulan mungkin teman pro 2 gak tahu lagu ini sih, kayaknya ya JI3 bernego ya. Kita nego-nego sore ini. Jadi langsung aja ya kita dengerin lagunya. Ini dia dengan judul lagunya Bernego.

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Karena kegampangan makanannya, jadi kumpul pendalai.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives, jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih, lihat. Ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
0: Indonesia kita, surga kita.
2: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
3: Produk FM, teman terbaik kamu. Produk FM.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2. Jadi menjadi keren di zaman sekarang itu kan bukan hanya soal penampilan nih, atau juga tren terbaru. Jadi anak muda masa kini bisa juga tampil keren dengan gaya hidup yang peduli terhadap lingkungan. Kan misalnya nih sekarang, dengan memilih transportasi ramah lingkungan, ya kan. Dan selanjutnya ada juga mengurangi sampah makanan. Apalagi kan sekarang udah ada tote bag lah, dan juga banyak ya tisu. Sekarang tisu juga udah bisa lewat tisu bambu, terus lewat tumbler, terus ada lagi bawa aja bekal makanan ya, pakai tempat bekal gitu kan. Terus memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai. Ini biasanya kita bilang pre-love ya, teman produk. Atau mendukung juga produk lokal yang lebih berkelanjutan. Jadi langkah-langkah sederhana ini ternyata bisa membantu mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Jadi ketika semakin banyak pemuda menerapkan gaya hidup hijau ini, maka akan tercipta kayak budaya baru. Budaya baru yang menuju ke sifat positif ya, teman Pro 2. Jadi lebih peduli terhadap masa depan bumi. Jadi untuk teman Pro 2, yuk tunjukkan kalau generasi muda bukan cuma mengikuti tren, tetapi juga mampu menciptakan perubahan positif. Oke, teman Pro 2, nanti kita masih ngobrol-ngobrol di sore hari ini. Dan semoga teman Pro 2 enjoy ya, tetap enjoy. Jangan merasa bosan. Kalau hari-hari kalian bosan, gimana untuk esok hari ya? Jangan sampai begitu. Oke, teman Pro 2, kita lanjut setelah break yang satu ini.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun. Karena bahagia, itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: FM。
1: Oke, teman Pro 2, jadi kan hampir setiap hari tuh kita membuka media sosial. Tapi pernah gak sih terpikir kalau media sosial itu bisa jadi alat yang ampuh untuk menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan? Jadi lewat video pendek lah, foto atau cerita inspiratif. Jadi kan anak muda sekarang itu bisa mengajak lebih banyak orang untuk menjaga kebersihan, menanam pohon, dan juga mengurangi sampah plastik. Memang kan pesan yang disampaikannya juga ada yang dengan cara kreatif, kan biasanya lebih mudah diterima dan juga dibagikan

ada lagu-lagu pilihan untuk teman Pro 2 yang ingin Sophia hadirkan untuk di sore hari ini. Oke, kita lanjut lagu selanjutnya.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola,

0: ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
3: Teman terbaik kamu.

Aduh, jadi kan lingkungan yang sehat itu bukan hanya kebutuhan hari ini, tapi juga investasi untuk masa depan. Dan siapa tahu yang akan paling merasakan dampaknya nanti, tentu aja generasi muda saat ini. Karena itu memang teman Pro2 penting banget untuk pemuda sekarang, khususnya untuk memiliki kesadaran dan juga kepedulian terhadap lingkungan sejak sekarang ya. Ikut komunitas peduli lingkungan lah, menanam pohon, menghemat energi, atau membuang sampah pada tempatnya adalah bentuk kontribusi nyata yang bisa dilakuin sama siapa saja ya. Ingat teman Pro2, perubahan itu nggak harus selalu dimulai dengan hal besar. Jadi ketika jutaan anak muda melakukan aksi sederhana yang sama, dampaknya bisa luar biasa. Jadi teman Pro2 semua, mari jadi generasi yang tidak hanya mewarisi bumi, tetapi juga menjaga dan merawatnya untuk generasi berikutnya. Oke teman Pro2, sayangnya di sini Sophia harus pamit undur diri karena sebentar lagi akan ada kakak yang keren dan juga cantik yang akan menemani teman Pro2 dari pukul 18 hingga pukul 24 nanti malam. Jadi pastinya gak sabar kan, karena Kak Esther akan menemani teman Pro2 tentunya dengan info baru, obrolan baru, dan juga lagu-lagu baru untuk teman Pro2 menemani malam hari ini ya. Dan di sini Sophia pamit undur diri, sampai jumpa esok hari. This is Sophia signing out, see you next time.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a...
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Pernah gak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Pro 2.

0: tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemes, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, nih, nih. Minum dulu, woi. Bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar 3 negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di 3 negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko. Hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita.

0: bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Senjata makan tuan, peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
4: Teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan.
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosio Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. I got a good one name now. Don't worry about what else is going on. Oke, teman-teman, Pro 2 masih balik lagi di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih ditemani oleh aku, Esther, di ruang dengar kamu di teman Pro 2. Ya, masih di informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita masih ada di informasi teras Pro 2. Gimana nih teman Pro 2 untuk hari ini? Apakah kamu sudah sampai di rumah atau mungkin hari ini lagi ada jadwal nongkrong bersama dengan teman-teman kamu? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Semoga kamu tetap betah mendengarkan kita di Pro 2 RRI Sibolga.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Oke, bertemu Pro 2, balik lagi di Pro 2 RRI, sebelum ke teman terbaik kamu di Teras Pro 2. Nah, kalau Pro 2 kalau bicara tentang budaya lokal nih, mungkin sebagian dari kita kan langsung teringat nih pada tarian tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, atau mungkin berbagai tradisi yang diwariskan turun-temurun. Namun, di era digital ini, ketika media sosial itu dipenuhi berbagai tren global yang silih berganti, muncul pertanyaan menarik nih teman Pro 2. Apakah budaya lokal masih dilirik oleh anak-anak muda? Nah, faktanya perkembangan teknologi membawa dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, budaya lokal menghadapi tantangan karena generasi muda ini semakin akrab dengan budaya luar. Namun di sisi lain, teknologi juga membuka peluang besar untuk memperkenalkan budaya daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Dan bahkan banyak nih anak muda yang kini membuat konten tentang budaya, tentang kuliner tradisional, hingga dengan bahasa daerah yang ternyata mendapat perhatian besar dari warganet. Nah, teman Pro 2, menurut kalian nih, apakah budaya lokal masih menjadi bagian penting dalam kehidupan anak muda saat ini? Ya, jadi jika kita perhatikan ya teman Pro 2, saat ini memang semakin banyak anak-anak muda yang memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan budaya daerahnya. Ada yang membuat video tarian tradisional dengan sentuhan modernnya, ada juga yang mengajarkan bahasa daerah melalui konten singkat, dan bahkan ada yang mempromosikan makanan khas daerah hingga dikenal oleh masyarakat luar. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa budaya lokal itu sebenarnya masih memiliki tempat di hati generasi muda kayak kita ini ya kan. Hanya aja cara memperkenalkannya kini berbeda teman Pro 2. Jika memang dulu budaya diwariskan itu melalui pertemuan langsung atau mungkin kegiatan-kegiatan adat, nah sekarang budaya itu juga bisa dipelajari melalui layar ponsel. Nah, kreativitas ini menjadi kunci agar budaya tetap menarik tanpa kehilangan nilai dan makna yang terkandung di dalamnya. Jadi walaupun demikian ya, tantangannya tetap pasti ada. Nggak semua anak muda itu memiliki kesempatan untuk mengenal budaya daerahnya secara mendalam. Karena itu memang peran keluarga, sekolah, komunitas, dan lingkungan sekitar itu sangat penting dalam menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal. Nah, gimana dengan kamu teman Pro 2? Apakah kamu salah satu anak-anak muda yang mendapat edukasi tentang budaya lokal kita melalui sosial media, atau mungkin langsung terjun nih ke dalam perayaan atau pelaksanaan upacara adatnya? Kamu boleh share dong cerita kamu di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu, di WhatsAppnya di 0811 6563033.

Susah. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Eh, Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Oke, bertemu Pro 2 masih balik lagi di Pro 2 RRC, semoga teman terbaik kamu dan masih di teras Pro 2 di teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kita sudah berada di segmen terakhir di teras Pro 2 untuk hari ini ya, teman Pro 2. Nah, dari pembahasan yang telah kita simak bersama, dapat kita lihat bahwa budaya lokal itu sebenarnya belum kehilangan pesonanya nih di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi global. Justru di era digital ini, kita dapat menjadikan sebagai sarana yang efektif untuk melestarikan budaya apabila dimanfaatkan dengan baik. Dan melalui media sosial, platform video, hingga berbagai komunitas kreatif, generasi muda memiliki kesempatan nih untuk menjadi pelaku sekaligus promotor budaya daerah mereka sendiri.
1: Yang toh.
0: Nah, yang terpenting adalah mari kita menanamkan kesadaran bahwa budaya bukan hanya sebagai warisan masa lalu, tetapi juga identitas yang membentu karakter dan jati diri bangsa. Dan ketika anak muda bangga terhadap budayanya, maka budaya tersebut akan tetap hidup dan berkembang mengikuti zaman. Oke, data bumper 2. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian masih menggunakan bahasa daerah, mengikuti tradisi lokal, atau mungkin pernah membuat konten tentang budaya daerah kalian? Kalian boleh share cerita kalian di Pro 2 RRC Polga di WhatsApp-nya 0811-656-3033. Oke, di teman Pro 2, di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, nanti kita bakalan relay bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta di Music Live Chat. So, tetap bersama di Pro 2 RRC Polga, teman terbaik kamu.
2: Jangan...

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat with me, Edita Manamenolo, di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya. Dan di malam hari ini spesial, walaupun Edit sendiri, malam hari ini kita kedatangan 2 orang yang luar biasa yang baru aja meluncurkan, ngerilis single kolaborasi pertama mereka nih. Wow. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa tentunya. Kita bakal ulik tentang bintang tamu kita malam hari ini dan juga tentang single terbarunya. Jadi buat kamu semua, teman Pro 2, pastiin buat join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Karena malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Menarik ya, karena ini menjadi kolaborasi pertama mereka. Kira-kira ngerilis single apa nih? Nanti tentunya kita akan bahas ya teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus, stay around di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Ditama, dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
3: Halo.
2: Selamat malam.
4: Selamat malam.
2: Gimana kabarnya malam hari ini?
4: Super excited.
3: Kakak gimana kabarnya?
2: Luar biasa, luar biasa.
3: Hati-hati pelan-pelan. Waduh.
2: Udah marah-marah aja nih baru mulai.
4: Sorry. Aduh. Sorry banget nih.
2: Okay, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
3: Itu lelah.
2: Oh yes.
4: Gak kenal.
2: Apa oh gak kenal ya. Kayaknya lelah yang di situ tuh.
4: Iya benar.
2: Jadi di situ deh kayaknya. Aduh. Ada Alvin dan juga Grace.
3: Yes.
2: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
3: Iya benar.
2: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
3: Happy sekali.
2: Oh, harus gitu jawabnya.
4: Harus bernada.
3: Harus bernada. Biar musisi banget.
2: Benar. Biar dikira musisi emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
4: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
2: Oh, oke.
4: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
2: Oke.
4: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan. Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya, dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia, dan dia punya platform yang besar juga. Betul. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombin sama karakter vokalnya aku, kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih. Okay. Gitu.
2: Oh, berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
4: Benar.
2: Oke, okay, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
4: Iya.
2: Di collab-in.
4: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
2: Oh, berarti ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti ya.
4: Iya, benar.
3: Basically ya.
2: Benar. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
4: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan. Dia bikin banyak banget, terus juga wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya.
2: Oke.
4: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
2: Yes.
4: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
2: Oh, oke. Okay. Berarti beban dong buat Grace ya. Beban gak buat Grace?
3: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
4: Oh gitu.
3: Gak apa-apa lah, biarkan saja.
2: Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
3: Aku pribadi juga happy banget. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda. Ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Habis aku kayak, oh boleh Kak, dikirimin lah demo lagu itu, Memory. Okay. Aku dengerin, wih aku seneng gak? Karena menurut aku itu something yang fresh. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
2: Okay.
3: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful. Dan ada sedikit R&B. Makanya menurut aku, let's go.
2: Oke, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya. Dari genrenya agak-agak R&B gitu. Berarti berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
3: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
2: Oh iya. Serandom itu.
3: Aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
2: Tahu.
3: Oh my god.
2: Gua tahu. Apa favoritnya apa?
3: Yang ini, All My Ghost.
2: Oh, All My Ghost. Oke, okay. Bagus. Kalau gue, Ceilings.
3: Gokil.
2: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga. Okay. Gitu kan. Nice. Baru nemu dia juga gitu. Jadi kayak cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin, lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
4: Sama banget, lagi random. Gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
2: Oke.
4: Okay. Terus 2000s. Terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
2: Really?
4: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi baru gitu.
2: Bener. Oke. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Musisi satu.
4: Terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia, Teddy Aditya.
2: Teddy Aditya.
4: Okay. Gue lagi suka banget. Iya, album yang apa ya judulnya? In Your Wonderland kalau enggak salah.
2: Oh, In Your Wonderland.
4: Iya. Nah, itu gue lagi dengerin banget.
2: That's good sih.
4: Nice. Aduh, bagus banget.
2: Berarti R&B banget sih berarti sekarang lagi dengerinnya ya.
4: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
2: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya ya. Wow, alright, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory Teman Pro 2. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung drop aja boleh di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini Teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Yes. Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka kalian ya.
2: Terima kasih.
1: Ini berarti rilis kapan?
2: 22 Mei.
1: Wow, alright. Jadi judulnya adalah Memory.
3: Yes,
1: benar. Yeah. Oh harus gitu, Memory.
2: Oh perfect pitch deh ya, ternyata. Bagus
3: loh, keren loh.
1: Oh iya, ah jangan gitu, nanti aku ngerilis single juga deh.
2: Please iya.
1: Lagi, aduh beban kan jadinya tidak lagi takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
2: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
1: Hashtag fun fact.
2: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa kemana aja, bisa benar. Buat mantan, bisa buat HTS kah.
1: Oke. Okay.
2: Hey, mana aja bisa, asalkan orang tua. Kejauhan.
3: Ya.
2: Dua orang yang pernah deket.
1: Kata gue, lu udah capek ya?
2: Lumayan ya. Enggak kok.
1: Oke.

0: orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya, gelang merah biru itu, kaos
1: mencurigakan. Mencurigakan, kok inget semua?
2: Kok detail banget?
1: Kok detail banget?
0: Damon kah?
1: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
0: Iya,
1: ya,
0: detail-detailnya aja sih kak.
1: Wow. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
1: Oke.
2: Okay. Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
1: Oke. Okay.
2: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo.
1: Ah.
2: Itu pasti langsung keinget.
1: Iya sih.
0: Wow.
2: Bener. Otomatis. Iya.
1: Bener. Langsung memori itu langsung.
2: Iya. Tiba-tiba oh flashback semua. Wah.
1: Siapa nih? Gitu ya.
2: Itu, itu dia.
1: Bener sih. Kalau Grace.
0: Nah lo.
1: Kok nah lo?
0: Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas setiap orang sih yang berbeda.
1: Oke.
0: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makainya earphone kabel, bisa
1: oh,
0: kayak
1: bisa,
0: gitu.
1: Oh, bisa.
0: Bisa juga
1: bisa.
0: Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak ah, bagaimana.
1: Nah, itu siapa tuh?
2: Ah, itu siapa tuh? Pancing terus, benar.
1: Aduh, iya sih, kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail gitu yang bikin kita ingat sama seseorang.
0: Betul.
1: Kan? Karena cuma dia doang orang yang seperti itu. Mungkin
0: saja.
1: Mungkin kayak style-nya mungkin ya sama gitu kan. Cuman kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama
0: itu
1: dia.
0: Itu dia.
1: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
0: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kembali lagi.
1: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
0: Bisa.
1: Bisa jadi, gak mungkin gitu kan. Benar. Tapi kalau di lagu Memory ini, lo punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba.
1: Sama, Grace dulu.
0: Oh,
1: Grace
0: aku dulu. Oh my god, sorry.
1: Lagi meleng aja ini.
2: Iya. Teman terbaik kamu. Lagi fokus ke situ soalnya. Sorry.
0: Iya, kalau aku bagian verse kedua sih.
1: Oke. Okay.
0: Empat aku. Mm-hmm. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya.
2: Benar.
0: Itu gue gelis sih sebenernya. Gue malu sih. Kenapa ya?
1: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
1: Iya loh.
0: Itu sih part-part
1: aku. Kalau lo Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2 partnya dia. Mm-mm. Nah, gue tuh verse 1-nya malah kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. Verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol, kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
1: Matching. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
0: Ah, Allah. Aduh. Tadi Aditya ini.
2: Aduh.
1: Kok jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian nih, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja? Nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh, nggak apa-apa sih.
1: Kenapa tuh?
2: Menurut gue, karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
1: benar.
2: Aduh, gue pengen move on aja, gue nggak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran.
1: Yeah.
2: Kadang kan orang datang ke hidup kita ya, itu nggak cuma untuk bikin kita ya, mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
1: Benar. Kalau dari Grace?
0: Sumpah sama kak. Sorry ya, ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
2: tapi sepakat
0: itu.
2: Ya,
1: sepakat ya.
2: Kita sepakat.
1: Oke, sepakat.
0: Iya benar, karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C, terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal nggak apa-apa, cuma ada fasenya, nggak perlu setiap hari.
2: Bener. Nggak perlu selamanya gitu ya, disesali.
0: Gimana otaknya ini?
1: Bener. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita nggak akan lupa.
2: Gak akan. Kan?
0: Sebenarnya iya. Cuman kayak, oh ya udah jadi pelajaran.
1: Oke, bener. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
2: Bener.
1: Legowo gitu ya.
2: Mungkin apa? Ambil positifnya.
1: Bener, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu ya.
2: Mungkin ada fase-fase denial dulu.
1: Nah itu dia. Itu dia masalahnya. Aduh, jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro 2 single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.
3: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Gray.
2: Hello.
1: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih. Yes. Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
2: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin. Ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis. Ya kenanglah itunya.
1: Oke.
3: Gitu,
2: itunya. Kenanglah.
1: Manis itu
2: manis, ya. Manis-manisnya.
1: Iya, benar. Oke.
2: Kenang itunya, teman-teman.
1: Kenang itunya. Hal-hal yang manis ya.
2: Yes.
1: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
3: Iya.
1: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
3: Workshop tuh sehari. Totalnya workshop, recording, music video tuh shooting sehari kak kita kelarin.
1: Hah, serius?
3: Maksudnya nggak semua total ya. Jadi kayak
2: sehari.
1: Iya. Oh, gitu. Kirain semuanya langsung sehari.
3: Keren.
1: Kok kayak bikin candi.
2: Iya. Jangan buru-buru gitu maksudnya.
1: Oke, berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
3: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
1: Oh, oke.
3: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
2: Berapa minggu sih?
3: Berapa minggu ya?
2: Berapa minggu?
3: Iya.
1: Oke. Oh.
3: Jadi prosesnya kayak 3 bulan, padahal cuma sehari gitu.
1: Oke. Tapi setelah workshop, habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya, terus apa kalian berdua itu gimana?
2: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
3: demo.
2: Namanya demonya.
1: Demo. Yeah. Oke.
2: Okay. Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana, tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
3: Yes.
2: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah, itulah yang kita explore pas di recording session.
1: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
2: Oke.
1: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
2: Oke.
3: Ya ilah.
1: Jawab cepetan. Eh.
3: Apa yang diharapkan dari
1: jadi sebenarnya perbedaannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua, nanti langsung barengan aja ya.
2: Barengan nih?
1: Barengan gak, langsung
3: gak
1: nyebut.
3: Gak harus sama kan tapi?
1: Gak harus sama.
2: Okay.
1: Ya makanya barengan biar gak sama.
2: Yeah.
1: Iya kan?
2: Benar.
1: Biar gak sama barengan. Oke. Udah siap?
2: Yuk.
1: Oke. Kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
3: Let's go.
1: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, tahan.
2: Oke.
1: Hitungan tiga ya. Siap. Tiga, dua, satu.
2: Love at first sight.
3: Wow.
1: Oke. Kita tanya dulu deh dari Alvin.
2: Kenapa? Oh gitu, kasih reason ya.
1: Kasih reason dong. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
2: Oh oke, gak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
1: Kenapa?
2: Iya.
1: Love at first sight. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
2: Sebenarnya gak sebanget itu.
1: Okay.
2: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali it doesn't work.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Kayaknya tahu endingnya.
2: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
1: Oke. Okay. Karena punya trauma dengan.
3: Ada alasan make sense ya.
1: Ada alasannya ya. Oke, make sense gak apa-apa. Nah, kalau Grace beda nih.
3: Beda.
1: Friends to lover. Kenapa?
3: Kalau aku karena sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh anjay gitu.
2: Iya ada, butterfly nih.
1: Apa
2: ini? Stomach.
1: Bener.
3: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
1: Bener sih, bener.
3: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu sama.
1: Benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini, kok gue nyaman sama lu ya?
3: Aduh.
1: Gitu ya berarti ya. Bener. Oke, kita lanjut dulu.
2: Oke.
1: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
2: Nembak
1: ditembak
2: duluan.
1: Oke, oke.
3: Udah tahu alasannya.
2: Iya, udah tahu. Iya, kayak udah tahu ya.
1: Jadi kayak ya udah, formalitas aja nanti.
2: Iya, iya, iya. Oke.
1: Oke, lanjut lagi. Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
3: Ya, susah lagi ya.
1: Nah, ini dia. Ini dia, tadi baru pemanasan bro. Oke, siap, 3, 2, 1.
2: Mengenang pelan-pelan.
1: Oke. Lu orangnya gamon ya.
2: Sebenernya gini, gue ada alasannya.
1: Oke. Okay.
2: Karena move on cepet, biasanya jatuhnya denial.
1: Make sense.
3: Bisa.
2: Kalau move on cepet tuh move on kan ada prosesnya ya. Bener. Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
1: Benar.
2: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
1: Oke. Berarti lu tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu ya.
2: Iya. Gitu.
1: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Alasannya gue setuju. Kalau lu Grace?
3: Aku karena apa ya, menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
1: Oke.
3: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu.
1: Udah langsung turn back gitu ya. Benar. Oke, selanjutnya.
2: Alright.
1: Foto lama atau chat lama?
2: Oke.
1: 3, 2, 1.
2: Foto
3: chat lama.
1: Beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
3: Oh pasti. Oh itu gak mungkin gak. Tiap hari aku lakukan.
1: Apa yang lo cari sebenarnya?
3: Obrolan lucunya.
1: Oke.
3: Gitu.
1: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya, move on cepet. Tapi yang ini
2: agak apa ya, kontradiktif.
1: Kontradiktif ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya?
3: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
1: Karena?
3: I don't know. I got no reason. Cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang. Kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
1: Oh.
3: Aneh kan? Okay. Cuman gitu aku lebih suka chat. Lebih milihnya itu.
1: Ternyata Grace tipe yang orang yang enggak suka ditelepon berarti ya?
3: Sebenarnya iya. Kalau buat urusannya.
1: Oh iya betul. Iya.
2: Kerjaan beda.
1: Beda lagi tuh. Kalau lo, Alvin.
2: Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama, gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
1: Oke.
2: Kayak ngebayangin, oh iya pas waktu itu gue jadi keinget, ke-recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
1: Orangnya emang visual sih, bener sih.
3: Iya.
2: Lumayan.
3: Visualnya oke.
2: Beda.
1: Iya itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
2: Oke.
1: Ini gampang sih sebenarnya sih.
3: Oke.
1: Oke, kalian tim kopi atau tim matcha? 3, 2, 1.
2: Kopi.
1: Oke. Alright. Lu enggak suka kopi sama sekali?
3: Aku kenapa ya?
2: Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Gak apa-apa.
1: Gak kan kita hujat kok.
2: It's okay loh, bener.
3: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan, sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit.
1: Oh iya beneran.
3: Ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh, mentok-mentok teh lah ya, teh manca udah paling bener.
2: Bener.
1: Terus gimana itu? Media visit gimana itu? Sakit perut itu.
2: Tapi untungnya bisa.
1: Profesional. Aman ya.
2: Jaga.
1: Ada aja hal lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
3: Koken ya. Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini aku.
2: Setinggi hafal. Apa? Setinggi harapan orang tua. Nah,
1: aduh,
2: kita
1: aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
2: Iya kan?
1: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
2: Tidak diaduk.
1: Oke, oh beda lagi. Beneran beda semua loh.
2: Beda semua.
1: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
3: Aku.
1: Aneh lu.
3: Kelihatan sebenarnya udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
1: Gak bercanda ya, bercanda. Bercanda. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
2: Thank you, thank you.
3: Gue emang. Iya sih.
2: Iya berarti gue kelihatan banget visual gue.
3: Wow, terbukti.
1: Terbukti ya.
3: Wow.
1: Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Grace.
3: Yeay.
1: Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Gray.
2: Yay. Yo.
1: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
2: Seru-seru.
1: Terakhir ya, sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
3: Ada.
1: Ada?
3: Ada.
1: Oh ada?
3: Wow.
1: Ada, ada.
3: Gue tuh nggak tahu ya, karena ini kan nama yang ngasih mereka.
1: Iya benar.
3: Gitu. Jadi gue respect.
1: Oke. Okay.
2: Oh, mereka yang kasih.
3: Mereka yang kasih. Mereka yang menamai diri. Gitu.
2: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
1: Ya nggak salah,
3: nggak apa-apa
1: dong.
3: Nggak
1: apa-apa juga. Gak ada yang salah kok.
3: Kalau gue waktu itu memang nggak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
1: Alvinatic.
3: Iya.
1: Oh, alright.
3: Enggak tahu kenapa, enggak tahu alasannya, tapi namanya Alvinatic.
1: Oke. Respect ya. Mereka lulus. Ada,
2: aku namain sendiri.
3: Enggak apa-apa.
2: Aku pun menyesal. Okay. Tahu enggak apa?
3: Apa?
2: Gracies.
1: Gak apa-apa.
2: Apa itu?
3: Gak apa-apa. Gak
1: apa-apa.
3: Ya,
2: aneh, Gracies
3: ya.
1: Iya. Kan dari mana itu? Gitu aja deh.
2: Beberapa teman aku manggil aku Gracie.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Oh.
2: Terus aku nambahin S aja biar banyak lah.
3: Biar apa plural?
1: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
3: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
2: Yes.
3: Nonton juga music videonya ya.
1: Yes, betul.
3: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
1: Oh, betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih.
3: Ya.
1: Ada storyline-nya enggak?
3: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
1: Gitu. Oke. Okay.
3: Jadi kayak ada dua orang udah lama nggak ketemu, terus lumayan banyak scene flashbacknya.
1: Oh. Oke. Dari Grace deh, ada nggak tips biar mungkin teman-teman nggak pada gamon?
2: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu.
3: Ngerti, bikin ill feel.
1: Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
3: Nah,
2: itu tidak. No, ya.
1: No, ya. Jangan ya. Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka, di semua DSP bisa didengarkan ya.
3: Yes, betul banget.
1: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
2: Di YouTube channel My Music Record.
1: Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yay.
1: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu. Enggak usah.
3: Enggak perlu.
1: Kayaknya kok menguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
2: Siap. Yes.
1: Okay, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
2: Let's go.

Music Live Chat. Music Live Chat.

0: deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
0: Indonesia kita, surga kita.
2: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
3: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
2: Hah? Apaan tuh?
3: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay.

0: Lenhada mesmo pra snade. A tal mal, mano, ruto, tchajaraga, abade.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo? Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Oke, bertemu Pro 2 masih balik lagi di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu, dan tentunya masih ditemani oleh aku Esther di ruang dengar kami ya, teman Pro 2. Ini masih di informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita ada di Pro 2 Info. Dan info kali ini datang dari dunia film ya, teman Pro 2, di mana film Monster Pabrik Rambut resmi tayang di bioskop Indonesia sejak 4 Juni 2026. Nah, karya terbaru sutradara Edwin ini mengangkat ketakutan yang lahir dari lingkungan kerja yang gak sehat, teman berdua. Dan melalui kisah para karakternya, film ini ternyata menyoroti bagaimana praktik eksploitasi dan juga tekanan kerja ini dapat menghadirkan ketakutan. Nah, tema tersebut dinilai relevan dengan kondisi yang dihadapi banyak pekerja saat ini. Ya, sekitar 77% Gen Z dan 74% milenial di Indonesia menyebut pekerjaan sebagai sumber utama stres, teman berdua. Nah, selain itu ternyata 57% responden mengaku tertekan oleh lingkungan kerja yang toksik. Nah, data itu berdasarkan survei global 2025 Gen Z dan juga milenial Deloitte. Dan isu tersebut menjadi salah satu fondasi utama nih cerita Monster Pabrik Rambut. Nah, karakter Putri, Ida, Bona, Rudi, dan juga Tohar ini digambarkan menghadapi berbagai tekanan yang lahir dari sistem kerja yang gak manusiawi. Mulai dari eksploitasi, lembur yang gak wajar, dan juga lain sebagainya. Dan menurutnya, film ini gak hadir untuk memberikan solusi instan terhadap persoalan tersebut. Namun diharapkan dapat membuka ruang diskusi mengenai budaya kerja toksik yang selama ini sering dianggap normal. Nah, pandangan serupa juga disampaikan oleh Iqbal Ramadhani yang tidak hanya berperan sebagai Bona, tetapi dia juga terlibat sebagai produser eksekutif. Dan dia menilai tekanan di lingkungan kerja bisa dialami siapa aja terlepas dari profesi yang dijalani mereka. Nah, yang terakhir, film ini dibintangi oleh Rachel Amanda, Lutesa, Iqbal Ramadhan, Sal Priyadi, Didik Nini, Towok, dan Kiki Narendra. Nah, Monster Pabrik Rambut ini ternyata udah tayang di bioskop di seluruh Indonesia, teman Pro 2. Dan ini bisa jadi rekomendasi film yang bisa kamu tonton di bioskop kesayangan kamu ataupun di Netflix. Oke, baik teman Pro 2, demikian info Pro 2 untuk formasi pukul 20 Indonesia Barat untuk hari ini, tanggal 12 Juni 2026. Sampai di sini kebersamaan kita teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Sibolga. Teman terbaik kamu, satu buah lagu dari Stephen Pasaribu, Lama Tak Bermalam Minggu. Check it out.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita, dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
1: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Eh sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sih sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya, sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS, atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Nyoko, produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada

0: kita.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

gue masih balik lagi di Pro 2 RRI. Semoga teman terbaik kamu dan masih di formasi jaga malam ya teman Pro 2 untuk formasi pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Ya teman Pro 2, bicara tentang masa lalu dan masa sekarang ya. Malam ini kita bakalan bahas sebuah topik yang mungkin pernah terlintas di pikiran banyak orang, di mana saat kita masih kecil kita sering berkata, aku ini pengen cepet besar, pengen banget aku cepet besar gitu. Atau gimana ya rasanya menjadi orang dewasa gitu ya kan. Pasti enak rasanya jadi orang dewasa, katanya gitu, kalau kita masih kecil. Nah kita membayangkan betapa menyenangkannya menjadi orang dewasa yang bebas menentukan pilihan sendiri. Namun setelah sudah benar-benar dewasa, gak sedikit yang justru berkata, andai aku bisa kembali ke masa kecil. Ya teman berdua, masa kecil memang identik ya dengan yang namanya kesederhanaan. Dimana dulu kebahagiaan itu bisa dari hal-hal yang kecil seperti misalnya bermain bersama dengan teman sampai sore ya kan, menonton acara favorit, atau mungkin mendapatkan jajanan kesukaan dari orang tua. Nah banyak hal-hal yang bisa membuat kita berbahagia pada saat kita masih kecil dulu ya. Dan hal-hal sederhana bisa jadi sumber kebahagiaan kita dulu ya. Kayak misalnya hal sederhana aja, kayak misalnya mandi hujan rame-rame sama teman-teman, itu udah bikin kita bahagia. Nah saat itu mungkin kita gak memiliki banyak hal, tapi ketika kita merasakan itu kayak hati kita tuh terasa lebih ringan dan bahagia. Gak ada target pekerjaan, gak ada tagihan bulanan ya kan. Ataupun berbagai tanggung jawab yang kini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah gimana teman berdua, apakah kamu adalah orang yang dulu menjadi anak-anak yang pengen menjadi dewasa dan sekarang sudah dewasa pengen menjadi anak kecil? Kamu boleh share cerita kamu atau pengalaman kamu saat ini di WhatsAppnya Pro 2 di 0811 656 3033. Oke deh, satu buah lagu dari Siliodra dulu ya, teganya kau buat kita malam hari ini. Check it out.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baik teman Pro 2, masih kembali lagi di Pro 2 RRI, semoga teman terbaik kamu dan masih ditemani oleh aku Esther di ruang dengar kami teman Pro 2. Nah tadi kita sudah putarkan ya, ada dua buah lagu yang merequest untuk malam hari ini. Ada satu buah lagu Sang Dewi untuk Kak Lestari ya. Dan ada satu buah lagu juga dari Tata Janeta, Korbanmu untuk Kak Lara teman Pro 2. Nah teman Pro 2 yang mau request lagu untuk malam hari ini juga masih boleh ya. Mau request lagu apa nanti kita bakalan putarin. Dan semoga semuanya yang request lagu malam hari ini bisa terhibur dengan lagu yang sudah kita putarkan untuk malam hari ini. Dan tentunya semoga sehat selalu ya buat Kak Lara dan juga buat Kak Lestari tadi yang sudah request lagu. Ya teman Pro 2, di segmen Jaga Malam ini kita bakalan lanjutin lagi tentang obrolan kita nih teman Pro 2. Tentang apa tadi ya? Iya kita bakalan ngobrolin tentang hal-hal yang kita rindukan pada saat kita masa kecil dulu. Nah teman Pro 2, kalau menjadi dewasa ini kan memang membawa banyak hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Kita belajar mandiri, mengambil keputusan sendiri, dan juga bertanggung jawab atas pilihan yang sudah kita buat. Namun, di balik itu semua ada nih tekanan-tekanan yang terkadang membuat kita rindu pada masa ketika hidup itu terasa lebih sederhana. Yaitu ketika masalah terbesar mungkin hanya pekerjaan rumah atau sekolah. Atau mungkin yang paling besar itu masalahnya kalau dimarahi kalau pulang bermain itu terlalu lama ya. Ya teman Pro 2, kalau kamu sendiri pernah gak sih kalau kamu mendengar ya, ketika kamu mendengar lagu-lagu lama atau mungkin melihat foto-foto masa kecil kamu, terus tiba-tiba muncul nih perasaan hangat sekaligus rindu masa-masa dulu, yang dimana kenangan itu ternyata memiliki cara unik untuk membawa kita kembali ke masa lalu. Bahkan nih suara hujan atau mungkin aroma makanan tertentu atau mungkin permainan yang dulu sering dimainkan itu bisa mengingatkan kita pada momen-momen yang mungkin sudah lama kita lupakan. Nah, meski begitu pun kerinduan pada masa kecil itu bukan berarti kita ingin meninggalkan kehidupan saat ini ya. Jangan dong. Kadang yang kita rindukan adalah perasaan yang tenang, perasaan bebas, dan juga penuh harapan yang pernah kita miliki dulu. Jadi saat kecil kita percaya bahwa banyak hal indah menunggu di masa depan. Dan menariknya memang semangat dan optimisme itu sebenarnya masih kita bawa hingga sekarang meskipun usia kita terus bertambah. Gimana nih teman Pro 2? Kamu termasuk salah satu orang yang merindukan masa-masa kecil kamu? Atau mungkin kamu yang saat ini tidak mau mengulang masa-masa kecil kamu dulu? Atau kamu punya pengalaman apa gitu pada saat kamu masa kecil? Atau mungkin kamu punya cerita nih, kalau aku dengerin lagu ini Kak, aku kayak langsung flashback waktu aku masih duduk di bangku SD dulu, ceritanya gini-gini. Kalau kamu punya cerita ataupun hal-hal menarik yang pengen kamu share di segmen Jaga Malam ini dengan pembahasan kita, dengan topik kita ini, kamu boleh share di Pro 2 RRI Sibolga di WhatsApp-nya 0811 6563 0333. Oke deh, aku akan putarkan satu buah lagu dulu deh buat kita malam hari ini. Satu buah lagu dari Raimo deh, Cemburu. Jangan cemburu ya. Check it out.

0: Kak, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: ...94,8 FM... ...Pro 2 Sibolga.
2: Teman terbaik.

0: menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM.
1: Pro 2.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon

0: dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
4: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Teman terbaik kamu.

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. 94,8 FM.
1: Pro 2.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.
6: Oke, teman-teman, Pro 2 masih balik di Pro 2 Radio Sibol, teman terbaik kamu, dan tentunya masih ditemani oleh aku Esther dan Omega kamu di teman Pro 2. Dan gak terasa kita sudah sampai di penghujung segmen Jaga Malam untuk formasi hari ini di segmen Jaga Malam di teman Pro 2 untuk hari ini. Hari Jumat 12 Juni 2026. Nah, teman Pro 2, dari setiap fase kehidupan memiliki keindahannya masing-masing. Masa kecil memberikan kenangan, sementara masa dewasa memberikan kita kesempatan untuk mewujudkan mimpi dan menciptakan cerita baru. Nah, yang paling penting bukanlah terus-menerus kita untuk melihat ke belakang, melainkan membawa pelajaran dan kebahagiaan dari masa lalu untuk menjalani hari ini dengan baik. Ya, teman Pro 2, kalau diberi kesempatan nih, kembali ke satu momen masa kecil selama satu hari aja. Momen apa nih yang paling ingin kalian ulang? Apakah bermain bersama dengan teman-teman kamu, liburan bersama dengan keluarga, atau mungkin saat berkumpul lengkap dengan orang-orang tersayang? Kamu boleh share cerita kamu di Pro 2 RRI Sibolga di WhatsApp 0811 656 3033. Dan semoga dari pembahasan kita ini kita bisa melihat bahwa hampir semua orang itu pernah ingin cepat dewasa ya, tetapi kemudian akan merindukan masa kecil yang penuh kesederhanaan dan kebahagiaan. Oke, baik teman Pro 2, selanjutnya informasi pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita ada di Jazz Music Show. Kita akan hadirkan segudang lagu yang bakalan nemenin malam kamu untuk ini. Oke deh, sampai di sini kebersamaan kita teman Pro 2. Semoga pembahasan kita di segmen Jaga Malam ini bisa bermanfaat buat teman-teman Pro 2 semua. Dan semoga kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. See you and bye-bye.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
4: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga.
5: Teman terbaik.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya,

Pemakaian nirkabel dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan bir, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar 3 negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di 3 negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Kompre 2, sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 2 untuk hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Siaran program 2 akan kembali mengudara pada esok pagi pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Esther Tampu Bolon dan rekan-rekan di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam. Selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali menyelenggarakan siaran program 2 pada frekuensi 94,8 MHz untuk pagi, siang, sore, hingga malam hari. Hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: pipih, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: nanya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaratlah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi kerigatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita. Dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa sebenarnya titik pertikaian atau titik perseteruan yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang kafir Quraisy di Makkah ketika itu? Kita tahu orang-orang Quraisy sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul sangat mempercayai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Bahkan mereka menitipkan harta benda mereka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menjuluki Rasulullah Al-Amin sebagai seorang yang terpercaya karena mereka tidak pernah sekalipun mendapati Rasulullah berdusta. Namun manakala Rasulullah mengajak mereka kepada la ilaha illallah, justru Rasulullah dituduh sebagai pemecah belah umat, sebagai sosok pendusta, penyair, bahkan penyihir. Padahal mereka yakin, dengan seyakin-yakinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Apa sebenarnya pokok permasalahan yang terjadi di antara mereka? Di satu sisi kita mendapati

Al-Quran mempersaksikan bahwasanya orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang musyrik di Makkah, mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala, mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala pencipta, pemberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan, yang menciptakan langit-langit dan bumi, yang mengatur segenap urusan. Orang-orang musyrik di Makkah percaya kepada Allah, memiliki sifat-sifat rububiyah seperti itu. Lantas, apa yang menjadi masalah? Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surat Shad ayat yang kelima, ucapan orang-orang musyrik, "Aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un 'ujab." Apakah dia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hendak menyeru kita kepada Tuhan yang satu saja? Hendak menyeru kita untuk beribadah kepada Allah saja? Kalau demikian, konsekuensinya kita harus meninggalkan peribadatan kepada Tuhan-Tuhan yang lain, kepada Lata, Manat, Uzza, Hubal, dan seterusnya. Yang mana orang-orang musyrik meyakini Lata, Manat, Uzza, Hubal, dan seterusnya, mereka adalah wakil-wakil Allah. Mereka adalah pemberi syafaat untuk mereka di sisi Allah kelak. Mereka adalah orang-orang yang mampu menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Karena orang-orang musyrikin di Makkah pada hakikatnya, mereka meyakini Allah tidak mungkin diraih kemaslahatan di sisinya, tidak mungkin kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala atau segala macam keberkahan kecuali melalui perantara. Tidak mungkin kita terhindar dari musibah, bala bencana, segala sesuatu yang dianggap buruk yang itu mereka yakini datang dari Allah. Tidak mungkin itu kita bisa cegah kecuali melalui perantara. Kita harus beribadah kepada perantara ini, nanti perantara inilah yang akan menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan inilah pokok permasalahan yang terjadi antara mereka berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajak mereka untuk memurnikan ibadah kepada Allah saja, tinggalkan sekutu-sekutu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, apa yang di sisinya bisa diraih langsung dengan berdoa kepadanya, dengan beribadah murni kepada, bahkan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aja'alal alihata ilaha wahida, apakah dia Muhammad ini hendak menjadikan tuhan-tuhan yang banyak itu menjadi tuhan yang satu saja, hanya Allah saja yang akan kita ibadahi, akan kita sembah? Inna hadza la syai'un 'ujab, ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Kenapa mereka mengungkapkan hal ini? Karena mereka mendapati nenek moyang mereka melakukan apa yang mereka lakukan, beribadah kepada selain Allah untuk mendapatkan syafaat, agar tandingan-tandingan Allah tersebut bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya mereka percaya Allah yang menentukan nasib mereka, mereka percaya Allah yang menghidupkan, mematikan, dan memberikan mereka rizki, yang mendatangkan kemaslahatan dan menolak mudarat. Mereka percaya itu. Hanya saja mereka meyakini bahwasanya peribadatan tidak khusus bagi Allah saja. Peribadatan bisa kita berikan kepada yang mereka anggap wakil-wakil Allah, sehingga nanti wakil-wakil Allah ini yang manakala kita beribadah berkorban kepadanya, dialah yang akan menyampaikan hajat-hajat mereka. Orang-orang musyrik inilah yang menjadi titik permasalahan dan perseteruan antara Rasulullah SAW dan orang-orang musyrik. Dan inilah makna la ilaha illallah. Keliru jika kita hanya memaknai la ilaha illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Karena jika ini adalah makna la ilaha illallah, maka orang-orang musyrik pada hakikatnya orang-orang yang muslim. Karena mereka mengakui Allah, hanya Allah pencipta. Namun, makna yang sebenarnya dari la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak untuk diibadahi, disembah, kecuali hanya Allah semata. Adapun selain Allah, betapapun tinggi derajatnya, baik dia seorang malaikat, seorang nabi, seorang wali, seorang manusia yang saleh, yang dicintai oleh Allah, ini tidak berhak untuk mendapatkan peribadatan sedikit pun. Demikian, semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
5: ...94,8 FM, Broadway Sibolga.
6: Teman terbaik.

Gentleman Pro 2 menjelang penayangannya pada 21 Juni 2026, durasi episode perdana House of the Dragon Season 3 akhirnya terungkap. Dan episode pembuka musim terbaru itu dikabarkan memiliki durasi sekitar 72 menit dan menjadikannya salah satu episode terpanjang sepanjang serial. Berdasarkan jadwal tayang yang tercantum di situs resmi HBO, episode pertama season 3 akan mengudara pukul 21 hingga 22.12 waktu setempat. Dan durasi tersebut kemungkinan sudah termasuk kredit penutup dan juga segmen inside the episode. Dan yang biasanya ditayangkan setelah episode utama berakhir. You know that your cousin and your brother and the trees and the bees and the birds when I dance with you. But I heard you were feeling blue. Meski demikian, episode pembuka season 3 tetap tercatat lebih panjang dibandingkan episode perdana 2 musim sebelumnya. Sebagai perbandingan, episode pertama season 1 memiliki durasi 65 menit, sementara pembuka season 2 berlangsung selama 58 menit. Musim terbaru ini akan dibuka dengan Battle of the Gauntlet, pertempuran terbesar dalam kisah perang saudara Targaryen. Pertempuran yang melibatkan armada kapal dan juga naga tersebut awalnya direncanakan hadir pada season 2, namun akhirnya dipindahkan ke musim ketiga. Battle of Gauntlet dikenal sebagai salah satu konflik paling berdarah dalam dunia fantasi karya George R.R. Martin. Showrunner Ryan Condal sebelumnya telah memberi bocoran bahwa adegan tersebut akan menampilkan skala pertempuran yang belum pernah ditampilkan. Durasi yang lebih panjang dinilai sejalan dengan besarnya konflik yang akan menjadi pembuka musim terbaru. Sejak awal, House of the Dragon telah membangun perseteruan antara kubu Black dan juga Greens yang kini memasuki fase perang terbuka. Episode perdana season 3 juga menjadi episode ketiga terpanjang sepanjang serial. Posisi pertama masih ditempati episode final season 2 berjudul The Queen Who Ever Was dengan durasi 84 menit. Season 3 juga menjadi awal dari fase akhir cerita House of the Dragon. Condal yang sebelumnya telah mengkonfirmasi serial ini akan didapati dari novel Fire and Blood itu akan berakhir pada season 4. Dengan Battle of the Gauntlet sebagai pembuka dan konflik perang yang semakin memanas, season 3 diprediksi menjadi salah satu musim paling ambisius dalam perjalanan serial tersebut. Ya teman Pro 2, sekian dari info Pro 2 edisi hari ini dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti Visa Pre-Sale Draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di 3 negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
9: 94,8 FM.
7: Pro 2.

0: Iya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Semua dan balik lagi seperti biasa, nggak bosan-bosannya di Pro2 Sibolga dan tentunya sama Sophia di sini yang akan nemenin teman Pro2 sampai pukul 11.30 ya. Dan teman Pro2 gimana nih? Apa kabarnya di pagi yang penuh semangat ini? Karena malam ini ya. Jadi sekarang sih hari ini adalah malam Minggu nih teman Pro2. Jadi pastinya kita harus penuh semangat ya teman Pro2. Jadi semoga hari ini itu diawali dengan energi positif, pikirannya juga jernih, dan tentunya senyum terbaik kamu untuk menyambut berbagai aktivitas untuk hari ini. Karena kan setiap hari adalah kesempatan baru untuk berkembang, belajar, dan juga menciptakan kenangan yang berharga. Jadi teman Pro2 semua, yuk kita mulai hari ini dengan langkah yang optimis dan juga hati yang enjoy, yang bahagia ya teman Pro2. Dan tentunya nantinya masih ada obrolan dan juga info-info terbaru di pagi hari ini. Dan nantinya juga ada siaran langsung nih di pukul 9 dan juga pukul 10. Jadi stay tune terus ya sama Sophia di sini di 94,8 FM Pro2 Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: 94,8 FM,
2: Pro 2.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga,
5: teman terbaik.